Parlonos ngap dal kini ke jirwai jentia belarwai da in nolmon roi gasa kapor kelap yang pengkut no ya ke program ke jirwai engu pelawan cepi na ke akash vani shalong. Hakini kapor pat ngan pengkut mai pi ya ke program ke pengidon manualam cepi na kini ke station mentagasngi. Sekat tu kini kapor kata kapor nriulai pusat minit ngidon ni ke jingpuli na ke jingtho abakuit penbut da ke program ke suriro ha kapor henriu sau po minit. Hanyu lala asan minit kisembo maulanai. Hanya usipuwa kan buat ke program kejuruai pareng hanya usan pau menit penyuk sengau ya ke kubur kasih. Ka program ke suri roh kan wan cepi ya ke pur prasau pau menit badha ke pur kandai lala asyik pau menit ngidon ya ke program lelumpung ki kena. Ka live phone and program jong kejuruai pareng kan wan cepi ya ke pur kandai sau pau menit badha ke pur sipau siteng natwai ke doknut. Ngapun kan mai pi kena sengap bahawa kapur khat wei beje nginya so abad ke akash bani dali na ke benta ke program men kibat haka ba umentri rang bak duk jongkari una Narendra Modi un ayah ke jengkeren syakipat ba nong syong syong jongkari. Bat mar sendap ke jengkeren jong u pinyuk sengau ya ke jengpen kela syakaktin kasi syakaktin jaintia bat syakaktin garu. Nginya pai syaki program haka por shibiji haka ba pinyuk sengau ya ke program kejirwai pareng shibiji sau pau minit kejirwai na ki samla bat haka por arshiteng ni don ya ka live phone in program jong kejirwai na ki flip hindi ap ki git yin penkut ya ke transmission ke beningkong haka por lai biji ke transmission ke baar kan sedang haka por san biji bat haka por san shipuwa ke program kejiruan ke film Hindi Sursyat Git. Ke program garu kan wan cepi ya ke puar san sau pau minit badaha ke puar riu lala san minit pinyak sengau ya ke kubur garu. Ke program jaintia kan wan cepi ya ke

Kanegdeik Akashvani Shillong kakubor ban pulie dau Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong kakubor mentaga step. U Menteri Rang Baduk ke India ula poi Seychelles ha kajing nek jengok ke balai sengi jong u. Ka company bapentrei ke Shillong Roadway Project kala penti kenai ke sorkar jela bagan penstet ya kajing trei. Rakhe ka Suncare ya ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking hnin ke sengi, bat ha Arunachal Pradesh la yok bentam sekawi ke medyap hnin ke sengi ha kajing wat, ha ke tahan posa ke bala syakta ha kajing shlei Ka kubor ke babnia. U Menteri Rang Baduk ke India Narendra Modi ula poi ha Victoria na gebenta ke jinglet jengok ke balai sengi jeng u Shah Seychelles. U Narendra Modi ula ero ya ke jing pediang sumpah belai du Presiden ke Seychelles Dr. Patrick Hermini ha ke Kat Ling Sun. U Narendra Modi ulang ba ke Seychelles kedai ke perlok duriau ke bakordor bat ke perlok bea jan bha ha ke duriau Indian Ocean. U Narendra Modi ulang bo kumi lenti ya ke jinglet jengok ke badan jing mentoi ke bertemu ban pen kancu asyo ya ke jingget dai ke belah selam ha pedang ke India ba ke Seychelles bat ban kentiau ya ke jingget terailang na ke bentak ke jing mentoi jing kipat ba jong bro arteli kiri. U Narendra Modi unlong sembut kongsan ke jing rakyat dap san posnem ke jing yuk lak lut jong ke Seychelles. Udai u menteri rang baduk benengkong ek jong keri India banet syak ke jing rakyat jong keri Seychelles. Kawai ni ki projek jenguk kai pertai ke bahaya akan nombak Shillong kalak bantri.

kam na do ga snam banwan ha ka ba ka company ba pentrai ya ka Shillong Ropeway Project kala pentikna ya ka sarkar jala ban penstep ya ka jingtrai hadin ga jingpen slam ha ka por ba sedang pentrai ya ka ni ka project U Menteri Sarkar Ubadairu MLA ke South Shillong Constituency Ubasan Borjulai Henin kesengi Udalit Banjurep ke projek Hamadan Laban Haga Jingidon Lang Kinong Ilam Hapo Ka Pragati Pat Yatra Jongka Sarkar Pedeng Bandrakhi ke Jingdap Kat Arsenem Jongka Sarkar NDA Haga Nika Jinglet Jurep Le Don Lang Ru Kinong Mi Kemat Ka KEC TLC Ke Company Bapentre Ke Nika Projek Ki Officer Nika Tenat Jenguk Kai Pertai Bat Kiwe Kiwe Ki Tenat Kibadai Kimi Haka jingra kye yek International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ka Sun Care Shillong kala penlong yek program pen sutu opat ba an nin kesengi ban pen pau yek jing ek benang kiyo na ke jing di drugs bat ke jing dan kam kerke ban ya da bat pen koit. La sedang yek ni kesengi da ke jing yak ki tuk-tuk ka bala penlong haka jing terilang bat ka Cafe Racers. Kinong nyak tuk-tuk ke layak keleng kenong bak Shillong ban pen sepriang ya ke jing pen sengutuk persyak yek jing di drugs bat ke jing kayi bian. Haba kira nega-nega sengi u Dr. Sandi Siem bat Dr. Kam Chermang, Presiden ke Cafe Racers, bat i Dr. D. Kongla kela kira nalor gejeng pensutuk pat ba, ban kentiw gejeng yada bat banyak kun persyak, ya gejeng kayi biaanya u drugs. Ke Shillong 10K Run Arhajar Arpun Riau kelasaki, ya gejeng wan jokinong yang maria ahnin ke sengi, haka ba degi sepangut kinong yang simpenta hagerta beper-beper, kile simpenta hagerde gejeng yako bamanla ke senem, bala penlong daga Meghalaya State Olympic Association. La penlong kum gejengkan mau buram, ya ke International Olympic Day. Ya kini gejeng yang maria la penlong daga jengkersan ke Directorate of Sports and Youth Affairs, ki bor penyak distrik ke East Khasi Hills, katenat pulit bat kinong teremon sengobha. Uhase Benson Marwen bat ka Markwin Les Ramsey kila long kinong job lado na kaliang ki senrang bat ki kentai. Ya kini kejingnya maria la kawek lama da unong maria bapau ubak bining star lengkoi bat unong ilakai karate bapau ubak damang sengkon. U Menteri Rang Bak Aduk Kari, Unyasam yang disempok perkhat jeng U, bat kibriu hakari bat cabari rukum jo ke program man kibat lengba ke Akashvani, mentaga step ke por kat wai bejir. Kani kandai kasihan kaba shispak lai pusan, bau menteri rang bado on ajeng keran hakan ke program kaba shisin si benai lengba ke radio. On lak banyo ekan ke jengkeran u menteri rang bado, na baro ki network ka Akashvani bat Doordarshan, bat na ke website AIR News, bat na ke News On Air mobile app. On lak ru banyo na ke YouTube channel jong ke AIR News, ka Didi News, na ke jong ke office u menteri rang bado, bat jong ke tenat information bat broadcasting. Maredep keren u menteri rang badu ha kaktian hindi an pen sengau saya gijing pen kela syak kaktian kasi jantia bat garo. Yakini gijuk gijing pen kela an lak beniok sengau biang la shibet jan miet nadu kepor prabaje. Kani ke kubor ke wan cepi na ke Akashvani Shillong. Na ke Akashvani Shillong ini beteng biang ya ke kubor. Ha Arunachal Pradesh la yok bantam sekawai kemet yap menin kesengi ha ke jingwat na ke thain posa ke belah syakta ha ke jing shlei bekensan na ke kenhun jong ke State Disaster Response Force ha kei panyor. La itu ikene kemet yap bagadai jong ke Balari Marak ke badai na ke distrik Ribhoi ke Meghalaya. Ke Deputy Commissioner ke distrik kei panyor ke Shweta Nagar Koti ke lepentip bahaduk mentah la yok say arteli kemet yap kat balai ngut kidang jak rengai. Kajing wat bat jing pelat yam kan sedang biang menta kesengi. Kesurok potin kimen kadang sakut damar kajing tua kendau ke babeteng, bat lebu iki pulit iki jaka bala ban syakta asyilenter kesurok pita pul potin ban pensuk iki kampen kuat kendau, ban penbet iki kalit kawan bat ban penti kenai kajing syingan jong kipat ba. Ka International Conference ke baar sengi halor ki nong rep ki badi ki kentai, bat ka rukom rep bampenan kam dawai bat ke bapene iki jing don jing em kamaryang. Kalukut no hnen kesengi haka State Convention Center ha Shillong. Ya kene kejingelang la penlong daga Meghalaya Natural and Organic Farming Society for Livelihood and Innovation in Agriculture Magnolia ke bahap apok ketenat karep karyang rengkat kejingi terilang bat ke iFoam Organics Asia bat ke KFW Development Bank. Kene kejingelang kala kering ya kumba saus pangut kinongi shimbenta na palat shpout li kiri. Haba kerana kene kejingelang ke Agricultural Secretary Jong Kejela Meghalaya ikong Isawanda lalu ilapan pau bakene ke jingelang kala ai kerensan ke bekongsan bha bani ojing hikai na ke jingsyam jong nong rep ke bedegi kentai hakleng ke perthai
Habalas ngong nga batat namar gajing penslam ya gajing esok joki naga. Dagi sepak ngot kisam la naga hanin gesngi, kila sedang ya gajing eki fed up naga sa Dimapur. Bat kene gajing temu kila ong bakam day kabadan jingya day baka kamsan pertai, bat kam day jong ngenung ngenung gajat benrio. Bat kila kentu ya kesorkar pedang bakan pentreka mapok lai benai ya gajing eti akular beladak penbet. Dagi sepak ngot kisam la, kila yat pat bak reka bajai-jai naduk ke Clock Tower, Syamadan, Jongka Agri, Expo, Hasua Ban IT ke Dorkas, Cak Sorkar Pudeng. Daga bekentu ya ke Sorkar India ban buram ya ke Jingkular, katkom ke Framework Agreement Jongka Senem Arhajar Katsan, bat ke NSCNIM, bat ke Jingkite Akular Jongka Senem Arhajar Kat Nyau Agreed Position. Hening kesni u Menteri Rangba ke Jela Tripura u Dr. Manik Shaha, bat u Menteri kena ke Sorkar Pedeng Medai Kimi Akatenat Development of Northeastern Region Donor, u Dr. Sukanta Majumdar, gila play akata masa soat turun jong Tripura ke Balai Sengi, haka meja Dhyan Chand National Stadium ha New Delhi. Haka jengkeran jong u Menteri Rangba ke Jela Tripura, u loong baka Tripura ke penmi kumba Iway Point Nyau Pra, hadu Iway Point Pra Nyau Lak Metric Ton u soat turun haka Shisnem. Kentup ado arpulah jar metric ton sok turun beletip kumu Queen Pineapple. Balabuk dak GI tag naga bentar ban pen poi syakiyo kihan. Ulang bagani kejeng temu kan kentia wa kejeng Shalan Mar Shabari bat kan kentia wa kalariti bat kakam jengok kai pertai jongka Tripura ha ka pertai. Ulat kejela Tripura Indra Sena Redi Nalu ulang bagi reo temen kilong kejeng dan jeng em kaba kordor rekejat ben reo bat banjor rekejeng dan kam mentaulat ke emlang salang ban yuk jeng mentoy na kejeng start bat jeng syampang jongki. Ulat ulat kerani gini kentian ha belik jengok ya ke Ashre Pensioners Home kabadan ha kun jaban ha agar tala henin kesengi. Umenteri Rangba kejela Arunachal Pradesh upema kandu la kawek lama ya ke Operation Arunode kejengiat lenti bekerpang jengkiru patba bak sipai ban play ke lenti ya kejat naduk ke senong Tingbu Syaulom Bajrang haga distrik Tawang. Ya kene kejenglet jengok kai pertai la Shimtilang dek sipai India bat ke National Institute of Mountaineering and Adventure Sports. Umenteri Rangba ke Arunachal Pradesh uloong bahkan ini kejenglet kan pelat kikam jenguk kai pertai jong kejela Arunachal Pradesh. Ulat kejela Arunachal Pradesh u Lieutenant General Balashongthad u KT Padnaik ula peniat di kejenglang bishar peniat ahlok bahavan Itanagar ban bishar peniat di senjam balasyam di kipulit kejela na kebentah kejeng singan bat kejeng adai kikentai bat kikena. Ulat ula banjur di kejeng dan kamban penklan ya ke Directorate of Prosecution. Bat katto ke kubor ke lekut agane ke step ke balawan cepi na ke Akashvani Shillong. Ha ke por prabajeng ina soap ke Delhi Station na ke bentak ke kubor ke ketian Hindi ke banbuat ke kubor ke ketian Pareng ha ke por prakat San Minit. Ngipin ken mawe pikin ong sengap bahak ke por prashteng na ke station pin yok ya ke North East News. Ke por mentak ke la jandap artat prabajeng.

Pilih so mentan yang ketujuh ngeruai, dono jonga laka tongit jengi elbo bel nong klau, bat paral onong sengap. Pilih as ngowi itu kijeng ngeruai, kibangi lepen sengow cepi, kibedai kijeng ngeruai jengi iba elbo bel nong klau, kibangi pen sengow, haga sien gaba nengkong ea nakani ke station kejongi. Bat nginget kitu kijeng ngeruai, kibang pilih as ngow, kilong kijeng ngerkui pi wei pwe kibang sengap yakani ke program kejongi. Tengin na peteng yang ke program ke suroro akan ke step dan kebangnya sengap pada sekewe kijeng ngeruai jeng, you welcome nong klau, kubel aikerteng, duai na kebentakari.

0: Hello, request line. Good morning.
1: Hello.
0: Hello, request line. Good morning.
1: Good morning.
0: Te ba pi kirteng kum no, bat pi phun na no.
1: Phun la pariyong.
0: Na pariyong. Te shit khot ba yu ye pi.
1: Ba ren ta thiang.
0: Ba ren ta thiang. Te ba ren ta thiang pi kwa ban sngap jing rai ayu.
1: Ai ba pi to ben ni gi rai niam ko na no ro.
0: Ta ta. Te ngan pen te me pi gan ge jing rai. How great is our God by Chris Tomlin ma? Dia pergi kuat menpun sengap kerpangin uwe kini kejeng rai.
1: Tapi buat paduk, buat yang maduk apok senang, dan lah senang. Kini kini buat sengap lang barok. Ya, sengap lang kan.
0: Tua kata, buat rentah tiang kini kejeng rai kan lik kerpang nak mentah kejong piru mah.
1: Ayah.
0: Thank you.
1: Thank you.

0: Hello, request line. Hello,
1: Hello.
0: request line. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Piketang, are you?
1: Ketang
0: EA?
1: Jasmine Imya.
0: Okay, te pikwa ban ngap kajing rai bakerteng ayu.
1: Lord, I need you.
0: Lord, I need you. Te ngalak penjit de pi dengan kajing rai. What a friend we have in Jesus. Ma, shai sngi em kakerteng jong pi de shai sngi.
1: Jasmine.
0: Okay. Te pi kwa ban pen sngap yang kerpang ye nu gani kajing rai.
1: Muka yang siang tu.
0: Hot.
1: Ya i merai.
0: Hot.
1: Ya i medo. Ya i ini. Ya i medo.
0: Hot.
1: Buat yang kalau cuma senap.
0: Tak, aku boleh sibun. Pidang lek you mentah.
1: Tak sangkai.
0: Oh, te pidang sengap ya ke radio artat em?
1: Hot.
0: Ata. Kan sepen sengap ya pergi ni kajang rai, bat kan lik kerpang nak mentah kajang pergi ma.
1: Ta.
0: Ku boleh sibu sama pilak fon.
1: Ku boleh.

Pius momentan ya tu gajing rai aingu dai lam tisha tu wan hajan kadieng kna pada shwa ta ina pentem shpi gajing rai jong ikong

Marilyn Karsying lam yanga atrai Jehova. Tinang beteng syu-syu bat ke program na tuai ka download akan ikan stamp ni apai pat mentah sya iba Doris Moon Dekar haka jingruai ke bayi ai kerteng ulong ulok kum ujisuh.

Kelajab ruk bantasyo namding balasnahi hagari u long range land attack cruise missile. Yauniu namding lasnalang dagi Jakartas jongka DRDO bat ki parlok karkhana jongkari India. Kebapun iya ke jingit reilang kebanang roi hapening ki jaka pulih science jongi bat ki karkhana hapok kari. Rengkat kini ki jingjab ki peni ba nadu ki duriau haduk ki sun ke India ke nangklan nang shingan bat nangla wanshania ahladir. Parlok, kawai pat ke jingja ke bekongsan hu benai jeliau kelasaki ya ke pertai berokawai bandan bentalang haga jing persyang jong ke India. Ka jing rakhe jong ke sengi balik yoga haga pertai. Mentah ke senem lapen long ya ki program yoga boper-boper, hapalat arhajar sanspak teli gejaka haga leng ke pertai. Haga ri jong iru daki kelurngut ki beriau kele simbenta daga jing sengut tenat. Haga jing hikai yoga balapen long haga jaka boper-boper. Haune ubnai lasakhiru ek jinya kop yeleka yogasana ha kaprthai kable kran bha kabla long ha Ahmedabad ka India kalapni ek jingela kai kab itnat bha ha kaba kalayo ahdo shispa khatsau tli ki takma kanthop ya shispa artli ki takma ksyar dagni ke jingjop kab phala ka India kalalong kab khamat e ha ke jingyo takma ha ke ne kelumpung yelakai Ngai ku beli kerpang ya baru kinong yelakai, nak bentar ke jingi yelakai berkerpang jungki. Bat ngai kitbok kitruyang bagi nang yai beteng banjob haki por banwan. Paralok, kemensiam jongkono-kono kejat benriau daiki beriau jongka. Bat habagi beriau jongka takari ki shim yakarai, om don bor kebalak ban pensangnya yaki nak ketong jungki. Kini ke bor jongka jingi shim bentar pat ba, haka bataya kejat benriau, kalong ke jingdan kebakrau jongkari India. Mat ngidang mat ikannya ke jingi simbenta patba manla kepor. Paralok, dah kebobo ke jingmut ik ke jinglong kebami na ke jingi kenat ak pang sepngi ke Asia. Ngalabo katto kani ke jingkerpat syaki breo jungka rijungi. Ngalakerpat ya baro ban kiar na kebetit kesiar katto kani por kat bala. Ngalakenturu iki breo ban kiar na kebetemu ban let jinglet syabari hagan kepor. Ngalakerpat iki nong syong syong ban kentia we ke jingi syong kalilang. Ban kerpat ikinong rap jungi ban sim ikirukom rap klam dawai. Ban yada, ya ke jing sebo jungki lingkha jungki. Bat ban penon kam kambun, ya ki sebo nakamaryang. Paralok, ngesengungu usibun e iwei pa iwei inong syong-syong jongkari. Om tang bapila kersa nikini ke jing kerpat, nripila airu ya ke jingi trelang ke bapura habarok kiliang. Buon kilong yeng keliatu, ya ke jingi kenduk jungki, bat nga lengbaki kubor. Bun teli kilong yeng kilarai ban om tit ksiar temai na gebenta ki jingi syongkurim hagi yeng kisem jungki menta kesnem. Haga jaka kata kat bala ki jiet ban penan kambiang ya ke ksiar kebelarim bat ban shna ya ka kum ki jingdeng gebetemai. Kum juru bun ki brio kilapen priang hagi rensan social media ba kilapen kenriak no ya ke syuti syabari kum ke jubab halor kene ke jingkerpat. Paralok Bun ki breo kele samru ik jing syam ki ba ai men siam syapang ke jing pediang ya ke jing ya syong kalilang. Kitu ke baju let jing let man ke sengi syak ke juk ka jaka ha ki kali shimet jungki mentai kele sedang mene syong kalilang. Hangno bala ki breo ki jiet ru ban penan kam dagi bos bat ki metro na ke benta ke jing let jing wan jungki man la ke sengi. Kini ke jing persyang ki harap ban penek pensa ke petrol bat diesel. Kumjuru ki kubor gi ba ai men siam ki wanna gi jaka ba pher ba pher jungkari syapang ke jing pendan kami gi sbo ba yo na kamaryang kabala nang kiyo kani ke jing sno tho kabanang roi ke pen i ya ke jing sim khya jungilang na ga benta ka rap karyang kabane ba ke jing sumare kamaryang paralok nga sno kmen bani i ba mangi ki nong india ngi kendo lang ya ke ne ke jing e jong ka prthai da ga men siam jong ke jing e tli bat ke jing kit klie Ngangit skem bagane ke jing klanhi jong ke jingi sim benta patba kandang penkup bor yangi. Kene rap ingi ban job ya man la ke jing e. Bat kane lame ke jat ben rio jongi sya ke jing job ke bakam kraw syuk-syuk. Para riba iet hakari jongi. Kisngi ka bagi jing kawai syong kurim kem daytang ki jing lek men shiying. Kedi ki jing rakhe balaya samlang da ke imlang saalang barok kawai. Kawai pa kawai ke longgi yang ke kuak benyasa me ke jing kemen jongka bat ki wai pat. Bat kalong rukom ban ai jing ai sngo bha syaki nong wan kum kadak jong jing sngo ngo bat jing iye paralok kawai kalong yeng na nandet ha maharashtra kalabo ikan nuksa ke bapala banesam ya ke jing kemen ha rukom

kabadon jing mo chisha. Ka longyeng kipetkar nagasnong Bahadur Pura Hanandat, klasngaw balada day banya samlang ya kajingkemen, day banya samlang hagurukom, kabla banlongkum kajingkersan hagipor kibaya. Hagajing Hawaii Shongkurim hagayeng kasem jongki kilapinbet ya ka accident insurance na gabenta hado layhajar sans paangut kinong shongshnong. Lapin biang ya iwe inong yuk jing mentoy da ka insurance kabashilak tengka. Kajing perkhat kabadan halendat jongkane kajing temu kabadan buram kalong kabakta asisha. Kalong yeng kalasaki kumno hadian kajing ja aksiden buon kilong yeng kisakut hagajing ea kaliang kapisa tengka. Hakum kini kipor, wat kajingnya dah kabarit ea hakal yang kapisa tengka kalaban ay kajing pentingan kabakraw bat bandlong kalenti jong kajing im. Paralok, kasorkar ka ay kajingnya dah syaki klur teli kilong yeng hakal yang kari. Hapo ke Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana na kabenta kabaisio premium shisnem kabatang arpaw tengka. Kabamut kabaisio premium tang arpaw tengka na kabenta shisnem. Lapen biang ya ke accident insurance kabahado arlak tengka. Hado menta palat sanpupra klurngut kibriyo kilarung hakene ke skim. Nakini kumba arpupra klur gidi kikime kihinmen para kentai kikon kentai bat kikentai jonggari jungi. Dagaba pensyong nong rem hagi jingtip balayo hadu menta. Kilong yeng kebala syakta kilayo eka jingyarap kebapalat lai hajar nyos pak klur lengba kini ke skim. Perolok, kumjuru ke Pradhan Menteri Jivan Jyoti Bima Yojana kalongru kebadan kam. Kini ke skim ke eye insurance keba arlak tengka syakalong yeng tadaja bu ubriya uyap hagi jingja besngusi. Kebai premium hagi sisnem kalong tang saus pak lai puhun reu tengka. Kane kemud om tang si tengka pia haka sismi. Palat arpu nyo klurungut kibriyo kilarung haka neke skim haduk menta. Hapo jongka, kumba katwai lak teli kilong yang haka ri, kilio jingerap pisa haduk kumba arpu ar hajar klur tengka. Kini ki nambar kilong kibahe abha. Halendat kini ki jingken, daki lak teli kilong yang kidon lagi jong ki kana. Hangno ka kemiya kalayo jingerap ban beteng ya ke jingpulia jingki kun, bat hangno ka kemiya kalayo ke jingkersan bankit iki kam yang kamsem. Paralok, teng-teng ke nongrem jong ke jingsingan ke bakraw, kalaban sedang da kepisa ke berit bha, bat tang kawai ke senjam ke berit. Wat karai ke berit ru kalaban wanra ke jingkala ke bakraw. Nga kentu ipi baro ba pen penti kena, banesam iki jingtip sepangkin iki skim haki longgi yang jong pi. Para riba iet, haka man kibat. To mentang ina pahai syaka waipat kapang, kabalong kebenta jongki imlang saalang dagi hajar senem. Kata kapang kalong, kajingit biet. Kajingit biet bonsien kalong kabakam palat banya kabasyus ngotuk bakla. Kawan rak jing tiang, bat haba kajing tiang kabat ya kajingmut jing perkat. Suki-suki kibriyaw kidukno, ya kajinglah aban yoi, ya kajing sisha. Hapo kajing penbor jong kajingit biet. Kibriyaw ki sedang bansyim, iki rai klem da perkat. Klem ke jing syampang jangka science, bat klem da tip iki jing sisha. Kumkin iki rai teng-teng kilak banwan ra, ya ki jing ma ki bakraw. Hagajuk gopor ke imlang saalang jungi, kala jumat jingkerku di kibriyaw shimet, kibla tuklar ya kumkin iki jinget lengba ke jing start science, ke jing syampang, bat ke jing perkat ke bastat. Ke jing persyang jongki ke penselur kibriyaw ban bujili ya ke jing tiang da ke jing tip, bat ya ke jinget matla da ke jing snotu ke babnya. Paralok, kajingyat lenti na kajingyat biet sya kajingyat bala pensyai, kam julong kebasuk. Menta kesengi ngakua banya sambat pi, ya kawai na kum kini kajingyatok kana kiba ay mensiam. Jong kajingyat kaba job, kaba penpau, ya kajing job jong kajingmut jing perkat, kajing sengutok, bat kajingyat persyang lang. Paralok, ya kawai kesim, lasyam ha asam. Kekerteng jong kata kesim kalong hargila. Kehargila kalong kesim, kaba om jukham syam. Kadan kebenta keba kongsan ban sumar kuat ya kamaryang. Henrei la selamba, la shimba kalong keba seniaw haki katokan iki benta jangka asam. Kibriyo kim snow tenat bani iya ka hasaw dong jangki. Buon sien, wat iki dieng, haki ba kasim hargila kalashna iki skum, kiju pomno. Super khat, kasim kebayarap ban pen kuat ya kamaryang, katahi ka hargila, kala kalalong keba syashitom namar gajing tiang jangki briyo. Hakini kepor, kawai ke biologist ke Purnima Devi Barman kali i kini baro. Kelarai ban penkelai kini kejing sungutuk bakla kebalerung jeliau hake jingmut jing perkat jing kibriyo.

haka artificial intelligence but data science kani gedik sinjam ko bakongsan ban pneso yaki kor ki bor jong ne ka jok bar ke jingsta tenrai jong ri india kani ka nerap aga bentau yaki tiar ai ki bathmai naga benta ki ktian ka india ka kam ban pne pensa ki kot bagi jingtho ki kti ki belrim jongi haka dor jong ka digital kan yo ek jingki ka bapura ka bathmai nga ai ka jingkit bok ket ruyang ya ka central sanskrit university naga benta ka ne ka jing prasang paralok menta ka lariti ke india ka lapoi shi ki benta bo pher jong ka prthai ki breo ka leng ka prthai ki nang tip bat priang ki surjing tem ki jing ruai bat ki jinglong men siam jungi da ki hajar kilometer sha jingai negeri india ha ka duriau caribbean kedan ka waikari ka bekerteng ka dominican republic hangta ka jingdan ki nong india ka long shispa angot le se khamdunaru wada pedeng kan ya kajing persang ka ba itnat bha ka bedai bat ka lariti ba kajing long men siam jiki nong india kadang ya hangta katto ka dengut ki brio ki ba gran spanish hangta kila thau ya ka kenhun ka kerteng jong ni ka kenhun ka long braham kamal dominicana ki dikhot jong ni ka kenhun ki pulelang ya ki kot vedic ki hikai ru ban pule ya ki mantra jong ki veda kimshimla yo kanu kanu ka jing hikai ka ba pura na ka benta kan ya Nrikila nang ya kerukum keno kabadai ya ki mantra jongki veda da kebas ngap iki surbala rikot. Menta ki kenuot bon ki mantra ha kerukum kabadai. Kini ki kentop ya ka Purusha Shuktam, ka Shri Shuktam, ka Shri Rudram, ka Durga Shuktam, bat ka Devi Mahatmatyam. Ka jing persyang jongki banang ya ki riti dustur jongi kat ba ki dangsa jengai negeri India kalong keba Aiman Siam Shibun. Ngai ke jingkit bok ket ruyang nya barok kit khot jongka Abraham Kamal Dominicana na ke benta ke jing trish tom jongki ngai ku blesi bon ru ya kum kini ki breo ke bayai beteng ban penlong ya ke lariti jong ke India ke ba pau nam ha ke leng ke perthai para riba ye ke jela Meghalaya ke pau nam na ke benta ki lo bat ki jaka ba itnat uno uno bale jingo ek jela Meghalaya ukun Muslim ya ke jing bha jong ki breo jongka Nrei ka Meghalaya ka dan seka weipat ke jinglong bakerpang. Ka banga kwa abanikren bat pi menta kesni hakaman kibat. Kani ka long, ki jingkieng dieng jeri jong ka Meghalaya. Om ka root ne ka linti, nrei ki thiet jong udieng. Ka jingitok khana syapang kini ki jingkieng dieng jeri ka long ka basngo tenat shibun. Ya kini ki jingkieng kem jushna tang haki kendiat sengi ne kendiat senem. Ki shimpor da ki pau senem ban long ki baskem. Yagi thiet jong ki ding jri la ai lenti suki suki. Yagi ni ki tenrai la penyat leng ba ki wa. Kat banang yat ki por, kini ki tenrai ki shimhi yaga dur jong ki jingkiang ki baklan. Kadan seka weipat ke jinglong bakerpang jong kini ki jingkiang. Kilong ki jingkiang ki ba im. Kat banang yat ki por, kinang khlan cuk syuk. Ka jing start penuan dur jong ki breo ka Meghalaya ka pau haki. Halendat jong ki ka don ki senem jong ka jing yaisha. Bat ke jingburam ke bajelio ke mariang. Kini ke jingkiang ke peni ke AKA ke bapala, ke baki beriau ke lak bantau, ha ke jingedai bat ke mariang. Kani ke deke jingsa anam, jong ke rijungi, jong ke perthai. Menta ke India ke lapan ban penrung, ya ke jingkiang dengjeri jong ke Meghalaya, ha ke UNESCO World Heritage Site Network. Paralok, namar ke jingkala ke sunbeneng, kini ke jingkiang dengjeri ru, ke kenduk shibun ke jing air. Hakum kene ka por ki breo ka Meghalaya ki la pendep da ke jing start e ka kamram ban pene pensa e ka ne ka jing sa anam ha ka mariang. Kam men shwa, kam long ka besuk wat ban lap e ka jing don tikna kat no tali gidon kini ki jing kiang. Ki breo jong ka thaan hi ki la sedang ban nyau ya ki. Hadian ka ne, ki shnong ki thawru ki la shem e ka jingkit kle ban sumar kini ki jing kiang. Menta ki breo jong ka thaan ki dang sumar ya palat chispa arpo tali ki jing kiang deng jeri. Kato gani ki kenhuan ki jurep ya ki jinglong jingman jingini ki jingkiang man la kesenam. Don ki breo ki bala penkrek ru ya ki jaka thung jingthung man penklan ya ki jaka ba marjan, hatjan ki terai jingini ki diang. Hagani ke rukom, la thawi ke rukom badan jingim haka mariang na kebenta ban penek pensa ya ki. Pilala abani i menta kesenam ya uba haliwar la penkup buram da ka kusnam padma. Ula penlut palat san pau senam jong kejing im juu ban sumar ya gini kejing kiang deng jeri. Kejing IT jong u kalong, kejing ai men siam ingi baro. Paralok, lada pila julec kini kejing kiang deng jeri,
तो यह सामी की दर्जन की हगेरन

0: san social media. Kidor jong pikan ay men siya miki waypat ki breo bantip, yakin ka kamsa nam ka bakerpang jong kejela Meghalaya. Para riba iyad, baro ngi kwa baka shnong jongi kan long ka bakuot, bat ka sor jongi kan long ka ba itanat. Nere gidunabha ban sange ban perkatpat manu bapen kuot iki jabo yaki balalum saudong jongi. Kibobon ki breo ki shushim baka deka kam jong ki waypat, bat batang makihi ki ban pen kuot iki jabo. Nregi donru katto gani gibreo hapadeng jengi kiba aimen siem shibun yangi dag jingmut jeng perkat jengki ngaleyo alat bantip syaphang ki katto gani para kenthai na biawara haga distrik Rajgar jongga Madhya Pradesh kilarai ban pendokno yang jabok plastik belas sapriang saudong jengki kim shimpoi perkat ban donpat ban wanra yang jengkela makihi kila sedang ban lum yang jabok plastik bat gibitor teli na keleng kesor. Suki-suki gini kejeng persyang kela nangki usted, bat nang tala sedang ban penkelai kataka plastik syaki mauit belatip kumki eco-break. Mentai gini ki eco-break hi lapenan kam ban pen itenat yagi jaka patba. Hakini ki benai balalet harajgar, dagi spa kilo ki plastik lala ban penan kam biang bat penan kam hakerukam bakamba. Kata, ki plastik ki baju pen sapriang yagi jeng jabo hakenong ba. Menta lengba kajeng persyang jong ini ki hinmen para kentai ki nang no senyang ban pen itenat ikanong ba ngai ku bleya bro ki hinmen ki para kentai jong ka biya ora badia bro ki perlok ke bedai bat kene kajeng yalap para riba ye bon ki breu kla tho asanga de ka ai jeng mod bangan keren helor ka phang ka baker pang ba ka phang ka dei ka Ganesh utsav. Wala kadang sa sakat tu kane por shuapan sedang ya kane kejing lek kemen, nrei bon ki breo kila kerpat bangan keren sepang kane menta. Kadau kalong baka kam man shna gi durblei jong Ganesh kala sedang lupa. Kinong shna durblei bat kebedei bak kane kekam ki kala long ki batrish tom bon benai shua kane kejing lek kemen. Kumta ngadon kejing kerpat kabaret na kebenta jong pi baro. Nga kentu ipi ban penti kena baya ke durblei jong Uganpati Baba balabu hayeng jong pi haka housing society jong pi nehgi dong jong pi balashna na ka khandau jong kari ka jongi hi balashna ki kiti batbet jong ki nongshna jingshna bat ki nong trek ti jongi ki balash dehi na ka negari jongi nga kerpat ru ya barok kitu ki bashna ki durblei jong Ganesh bakin bo hakmat e ka jingthu bashna durblei na ka khandau haga jo ko por nga kerpat ikitu ki bathiet ikini ki durblei bakin penti kena bakin tip yaki tiar ayu lashna yakini gidurblay bat nangno lashna yaki. Snobhaw wat thiet yaki durblay balashna daga Plaster of Paris. Parlok, ki durblay kendo ki umno hadian kejingli anyam jong kejing pengam. Kani gairap banyada yaki wa ki pung bat kamariang jungi. Hakini gerukom la penek pensa yaki jingit jungi bat daga juga porgi pendep yaki jingkit kliat jungi ya kamariang. Nalor kata, habangi thiet igi durblay na ginong trek ti jong kathan. Ngi penskem yaka jengkut jengmut jengi ban thiet hi, yaki ek-ek belasna ha kathan jengi, neka vocal for local. Ngangit skem, bahaka neka Ganesh Utsav. Bat manla ka jengli anyam ka bakum kane haki por banwan. Ngin perkat jeliew, yaki neki mat. Bat ngin shim iki senjam ki badan jengmut na kebenta ka jengmentoy, jong kajat ban riyo jengi, bat kamariang. Parlok kebor ke bakrau tam jongka ri jungi kadiki brio jongka. Ki jing persyang ki beret, bat ki bahe ki bajah ki benta bopher jongka ri ki hikai yang i shibun ki eki ei. Kini ki jing persyang ki pen i, baha badon ke jingkut jingmut, bat ke jing kersyan jok im lang salang, laban wanra ke no geno ke jingkela ke bakrau. To yai to syanga, syapang kum kini ki jing persyang ki bajah hasau dong jong pi. To nang pa ki jingmut, bat ki jing ai jingmut jong pi. Kala aban long, bakat tu kani kijing temu kibaret, kibadan hajan jong pi, kila aban long kijing aimen siem, ya gari barok kawai. Ngan si kenduk biang hau benai banwan, ngan si keren bat pi syapang kikat tu kani kijing persyang batamai, jong ki hinmen ki para jongi. Haduk kata kapor, tu sumari ala dia, bat ialah kayeng kesem. Bat hoot, pi day ban penek pensak ya ke Ngihap ban tengka ya kawai pekawai kijing jauh slap. Ya kani kijing yalap, kem ya uslap. Omday ban ailat bakan suki wat tang kendiat ru. Kumta kalong ke jengkerpat bekerpang jonga babarok nginya wanlang ban tengka ya ke wei pekawai ke jengjau umslap. Kublai shibun.
1: Parlok nom sengap pios momentan ya

Ini ketika Akash Bani Shillong, Kabupaten Shapi Hau Lai Spa, Sao Punyo Punyar Meters, Hau Medium Wave, Ubaya Rengkat Bau Praspan Rup Sao Kilohertz. Pila Ru Banyak Sengau Iki Program Ki Jongka Naka News On Air, Apps, Bat Kumjuru Naka DTH. Sashi Pangpor, Kapor San Baji, Nginya Sok Bat Ka Delhi, Naka Banta Ka Kubor Hindi, Bat Bot Naka Kubor Pareng, Hakapor San Lala San. Kan ini ketika Akash Bani Shillong.

Simang, Jenny, Sangmani rengkemen gidrangoni, ontai bo, belakat bo, salgio de naan, regen, kacchan, arudambe gidrangko kenangha. Daken gidrangko gamatani somai ba yanur macutaha. Simang kenal sani bakoba atam somayon ya acuk programko kenasona kata mangen. Daki daun asimang asungni tentang koberangko kenasona kata manang skagen. Kena temsuing ke pasangan dikon metela, yang nak kasuani silong, walnam.

Yanaka shuani shilong ache koburang. Kobur ko paraga tinggipa anga SN Marak. Kobur ni kata bichorang ko prechina. Prime Minister Narendra Modi, Man Ki Baat o Meghalaya Adukni Living Road Bridge ni UNESCO Deko Matnanina. Matde mitalanga. Meghalaya Aduk mamung samrang ko ongija gi agamani rang ko dakaniyo namdapatna gita tangka gongkrur rchagni susku bunga ko onna paragata. Meghalaya Aduk ni Chief Minister Konrad K. Sangma gitari kepa Jaslin Royal ni git ina menggepa India asungu nambat ke git nambat keperangoni gadang shibunga ubiap manpani na di metelanga. Arunachal Pradesh ni payor ajao mekha jemangani chi rangketek chi bananiyo Meghalaya Aduk ni gemain gepa saksa belsi kolachi ong gepa mechik ni manggisiko manpela. Daau chugume gepa koberangko paragatskana. Prime Minister Narendra Modi, Mijal Sunibar Salni Bako, Uni Chang Ruchasa Kolachi Bunga Gpa Man Ki Baat Episode O Aganangingon, Ua Meghalaya Adukni Living Road Bridge Ko Dik Matelangen Ba, Yara Mandirang Ni Samtang Tango Dong Keperang Ko Name Rakhiani Ko, Mesoka Ngaha, Aro UNESCO Ba, Yadolong Ni Asel India Asong Ni Bimeng Ba Dong Paha Ane Wa Aganangaha, Asong Na, Ua akan prakangingon Meghalaya Aduku, uano ong telai kepa biap rangci mang mangsan uyaniko mengsenganiko matnaija, indiba uano sungdungin kepa manderang ni namanina, aru dengtang manca ong telai kepa bol rangci tari kepa dolong, living road bridge ci uyaniko ba matna, ya dolong ko sal ba adita belsio tari emat codak kepa ong ja, indiba ruuta sarang na semsakani ci, Aro nirok kani chisa ya dolongko bimang ong ataha jian belakke dak loruang kui nga ne modi aganangaha. Meghalaya Aduk, mamung samrangko gija gi agama nirangko takaniyo nam dapatna geta, aro mi cek dolrang jerangan gi iga me cak geparang na, tak cakaniko otna geta tangka gongkrol cagni susku bungako otna paragataha. Ya tangkarangko shilong o salginina international conference ko ngatanggapa o na parakataha. Ya conference o sakra chabri delegate policy makers.

Hadin wadai senyau pi yaitu isur iwa pertut cendong ksiar katu wan yok yok i yaitu isur iwa pertut kat ki vengai. To ya abwan yaini isur.

perlok hadin resnya pi yaitu irwai yang uma mar kemeron rembui iwo pertuj kat kivengan katuan yau abi seirwai yang gekong opera shala iwo pertuj kam kewa wa pernai wa ibnen wa thamme. Toy avan yai nirwai.

Perlok waro aden kitugi art likirwa yang gekong opera shela, katuan yon snyawni, depoi gani ke program jantia cawakon, katuan yon snyawni yang kekubar wabot hektin jantia. Ko wanchapi nag station yang ke akashwani shilong.

Eki program yoga bapher-bapher, hapalat arhajar sanspatli gijaka hakaleng keperthai. Hake rijungiru daki kelurngut ki breyokle shimbenta daki jings ngotenat, hake jingika yoga balapan long hake jaka bapher-bapher. Haune ubnai la sakhiru ek jingyakob yeleka yogasana hake perthai kabale kranbha, kabala long ha Ahmedabad. Ka India kalapani ek jingyeleka ikab itenat bha, Hakaba kalayo ahdo shispa katsau teli kitakma, kentop ya shispa arteli kitakma ksiar. Dagini ke jingjob ke bapala, ke India kalalong ke bahak kemat e, haka jingyok takma, haka ni kelumpung yelakai. Nga aiku beli kerpang ya baru kinong yelakai, na kebenta ke jingyelakai bekerpang jungki, bat nga kitbok kitruyang bagi nang yai beteng banjob haki por banwan. Paralok, kemensiam jongkono-kono gejat benriyo, daiki brio jongka. Bada bagi breo jong kata kari ki shimya karai, om dan bor kabala ban pensange ya ki na katong jong ki. Kani ke bor jong ke jingi shim benta pat ba, haga bate ya ke jat ben reo, kalong ke jingdan ke bakarau jong kari India, mat ngidang mat ya kani ke jingi shim benta pat ba, man la ke por. Paralok, da ke babu aga jingmut ya ke jinglong ke bami, na ke jingi kenat aga pang sep ngi ke Asia, ngalabo katto kani ke jingkerpat, syaki breo jong kari jungi. Ngalakarpat ya baro ban kiar nak batit ksiar kat tukan epor kat bala. Ngalakan turu iki breo ban kiar nak batemu ban lejinglet cabari hagan negapor. Ngalakarpat iki nong syong syong ban kentiyo wege jingye syong kalilang. Ban karpat iki nong rap jungi ban shim iki rukom rap klam dawai. Ban yada ya ke jing sebo jongki lingkha jongki. Bat ban penon kam kambon ya ki sebo nakamaryang. Paralok, ngasngungu shibun e iwei pa iwei nong syong syong jongkari. Om tang bapila kersha niki-niki jingkerpat, nrepila airu ika jingye trelang ke bapura habarok kiliang. Bun kilong yeng kiliyatu, ika jingye kenduk jengki, bat nga, leng baki kubor. Bun teli kilong yeng kilarai ban om tiat kesiar temai, naga benta ika jingye syongkurim haki yang kisem jengki menta kesenem. Haga jaka kata, kat bala ika jiet ban penan kambiang, ika kesiar ke belarim, bat ban shenayaka kum ki jingdeng ke betemai. Kumjuru bon ki brio kila pen priang hagi rensan social media. Bakila pen kenria no ya ke syuti syabari kum ke jubab halor kene ke jingkerpat. Paralok, bon ki brio kile samru ike jing syam kiba ai mensiam syapang ke jing priang ya ke jingnya syong kalilang. Kitu ke beju let jing let man ke sengi syak ke juk kat jaka haki kali shimet jengki mentah kila sedang mene syong kalilang. Hangno-hangno bala, kibrio ki jiet ru ban penan kam dagi bus bat ki metro na gebenta ke jinglet jingwan jongki man la kesngi kini ki jing persang ki rap ban penek pensa ek petrol bat diesel kumjo ru ki kubor gi ba ai men siem ki wan na gi jaka ba fer ba fer jongkari syapang ke jing penan kam gi sbo ba yo na ka maryang ka bala nang kio kani ke jing sngo tho ka banang roi ke pen i ya ke jing sim kya jong ilang na gebenta ka rap karyang ka bane ba ke jing sumare ka maryang Paralok, ngasnguk men bani i, bamangi kinong India ngye kendo olang, ya kene kejing ee jong ke perthai, daga mensiam jong kejingnya teli, bat kejingkit kliat. Ngangit skem bagane, kejing kelanyi jong kejingnya siam benta patba, kandang penkuk bor yang i. Kenirap ingi ban job, ya manla kejing ee, bat kanyalam ya kejat ben rio jongi, sya kejing job, kebakam kraw syuk-syuk. Para riba iet, hagari jongi. Kisngi ka bagi jing kawai syong kurim kim daytang ki jing le akmen shiyeng. Kiti ki jing rakhe balaya samlang da ke imlang saalang barok kawai. Kawai pa kawai ke longgiyang kakwa banya sam ya ke jing kemen jongka bat ki waypat. Bat ke longgo rukom ban ay jing ay sngobha syaki nong wan kum kadak jong ke jing sngongu bat jing iye. Paralok, kawai ke longgiyang na nandet ha Maharashtra. Kalabu ika nuksa kaba pala banya sam ya ke jing kemen haka rukom kabadan jing mot shisha. Ka longyeng ki petkar na kishnong, Bahadur Pura hanandat, kelas ngau balada day banya samlang ya kejengkemen, day banya samlang ha kerukom, ka belak ban longkum kejengkersan ha kipor ki baya. Ha kejengkawai syongkurim ha kejeng kesem jongki, kila penbet ya ke accident insurance, na gebenta ha do lai hajar sans pangut kinong syongshnong. Lapen biang ya iwei-iwei inong yuk jengmentoy, da ke insurance ke basilak tengka. Kajing perkhat kebadan na lendat jangan ni kajing temu kebadan buram kalong kebakta asisha. Kalong yang kelas saki kumno hadian kajing ja aksiden, buon kilong yang kisakut ha kajing ea akal yang kapisa tengka.
hakum kini kipor, bat ke jingnya dah ke barit ea hakal yang ke pisah tengka, kalaban ai ke jing pentingan ke bakrau, bat benlong ke lenti jong ke jing im. Paralok, ke sorkar ke ai ke jingnya dah, syaki kelur teli kilong yang hakal yang kari. Hapo ke Perdana Menteri Suraksha Bima Yojana, na ke benta ke Baisio Premium Shisnem ke batang arpau tengka. Kebamut ke Baisio Premium tang arpau tengka na ke benta Shisnem. Lapen biang ya ke accident insurance ke bahado arlak tengka. Hado menta palat sanpupra kelur ngut kibrio kilarung hakene ke skim. Na kini, kumba arpupra kelur gede ki kemi, ki hinmen para kentai, ki kuon kentai, bat ki kentai jongga rijungi. Daga bapen syong nong rem hagi jingtip belayo hadu menta. Kilong yeng ke bela syakta kilayo eka jingyarap ke bapalat lai hajar nyos pak kelur lengba kini ke skim. Perolok, kumjuru ke Pradhan Menteri Jivan Jyoti Bima Yojana, kelongru ke badan kam. Kini ke skim ke eye insurance ke ba arlak tengka sya kelong yeng tada jabu ubriya uyap hagi jingja besngusi. Kabai premium hagi sisnem kelong tang saus pak lai puhun reu tengka. Kani kemud om tang si tengkap pia haka shismi. Palat arpu nyau kelur ngut kibriau kilarung haka neka skim haduk menta. Hapo jongka, kumba katwai lak teli kilongi yang haka ri, kiliok jingirap pisa haduk kumba arpu ar hajar kelur tengka. Kini ki nambar kilong kibahe abha. Halendat kini ki jingkhen, daki lak teli kilongi yang kidon lagi jong ki kana. Hangno kakemiya kelayok jingirap ban beteng ya ke jingpulia jingki kuon, bat hangno ka kemi kalayo ka jingkersan bankit iki kam yeng kamsem. Paralok, teng-teng ka nongrim jong ka jingsingan ka bakrau, kalaban sedang da kepisa ka barit bha, bat tang kawai ka senjam ka barit. Wat karai ka barit ru, kalaban wanra ka jingkala ka bakrau. Nga kentu ipi baro ba pen penti kena, banesam iki jingtip sepangkin iki skim, haki longgi yeng jong pi. Para riba iet, haka man kibat. To mentang ina pahai syaka waypat kapang, kebalong kebenta jongki imlang saalang nagi hajar senem. Kata kepang kalong kejingit biet. Kejingit biet bonsien kalong kebakam palat banya kebasyusnotuk bakla. Kawan rak jingtiang, bat haba kejingtiang kebat eke jingmut jing perkat. Suki-suki kibriyaw kidukno ya kejingla apan yoi ya kejing shisha. Hapo kejing penbor jong kejingit biet. Kibriyaw ki sedang bansyim iki rai klem da perkat. Klem kejing syampang jong ke sayans. Bat klem da tip iki jing shisha. Kum kini kirai teng-teng kilak banwan ra, ya ki jing ma ki bakrau. Haga juk gopor ke imlang saalang jungi, kala jumat jingkerku diki brio shimet, ki bila tuklar ya kum kini ki jinget, lengba ke jing start science, ke jing syampang, bat ke jing perkat ke bastat. Ke jing persyang jungki ke penselur ki brio, ban bujli ya ke jing tiang, da ke jing tip, bat ya ke jinget matla, da ke jing sengutu ke babnya. Paralok, ke jingyak lenti na ke jinget biet, sya ke jinget bala pensyai, kam julong ke besok. Mentah ke sengi ngakuak banya sambat pi, ya ke wei na kum gini ke jingitok kana ke ba ai mensiam. Jong ke jingyat ke ba job, ke ba penpau, ya ke jing job jong ke jingmut jing perkat, ke jing sengutok, bat ke jingyak persyang lang. Paralok, ya ke wei ke sim, la syam ha asam. Ke kerteng jong ke tak ke sim kalong, hargila. Ke hargila kalong ke sim, ke ba om jukam syam. Kadang kebenta kebakongsan van sumar kuat ya kamaryang. Henre la selamba, la shimba kalong kebasniyaw hakikat to kani kebenta jangka asam. Kibriyo kim sengau tenat bani iya ka hasaw dong jangki. Buon sien, wat iki diang, hakiba kasim hargila kalashnay kiskum, kijupom no. Superkat, kasim kebayarap van penkuat ya kamaryang, katahi ka hargila, kala kalalong kebasyashitom namar gajing tiang jangki briyo. Hakini kepor, kawai ke biologist ke Purnima Devi Barman kali ii kini baro. Kelarai ban penkelai kini ke jing sengutuk bakla ke balerung jeliau haka jingmut jing perkat jing kibriyo. Kala keren bat kikentai, kala batai ki aka si kibriyo halor ke nongrem jong ke science. Bat suki-suki kikentai kila sedang banya dan benta haka ni ke jing yalap. Nangta kila sedang ke jing kela ke bakrau. Ke simhi ke bala bea naoman syua kum kadak ke basenio. Kalau sedang menolong ke jing itu, jong kishnong. Dagi hajar ki nong syong shnong, kikin thai gile mi syakhmat, ban pelaj im ya kisim hargila, bat mental la tip ya ki kum ki hargila army. Kini kikin thai gile le apersya wat ya ki imlang saalang. Kila trai miet labat sengi, ban pensengotu ya ki imlang saalang, bat kila iya no ya ke jingit biet.
kilepni bahabala pensngo yagi jingtip ki badai wat ki rukam perkhat ki balarem da ki snemru.

pule lang yagi kat vedek. Ki hi kairu ban pule yagi mantra jongi veda. Kemshimla yo kanu kanu ko jihi kai kaba pura na kabenta kane. Nrekila nang yaka rukam keno kabadei yagi mantra jongi veda. Da kaba singap yagi sorbal rikot. Menta ki kenuot bon ki mantra haka rukam kabadei. Kini ki kentop yaka purusha shuktam, ka shri shuktam, ka shri rudram, ka durga shuktam, bat ka devi mahatmatyam. Kajing persyang jengki banang yaki riti dustur jengi kat ba kidang sa jengai negeri India kalong ka ba ay men siam shibun. Nga ay kajing kitbok kit ruyang ya barok kidukhod jang ka Abraham Kamal Dominikana na kabenta kajing terish tom jengki. Nga ay kubile shibun ru ya kum kini ki breo ki bayai beteng ban penlong yaka lariti jeng ke India ka ba paunam hakeleng ke perthai. Para riba iet kajela Meghalaya ka paunam na kabenta ki loo bat ki jaka ba itenat. Uno-uno balik jengok ke jela Meghalaya ukan mau slim ya ke jengbha jengki beriho jongka. Nerai ke Meghalaya ke dan seka waipat ke jenglong bakerpang. Kabanga kuak bani keren bat pi menta ke sengi hakaman kibat. Kani ke long, ki jengki yang dengjeri jongka Meghalaya. Om ke root ne ke lenti, nerai ki tiat jok udeng. Ke jengki tok khana syapang kini ke jengki yang dengjeri ke long ke basengok tenat shibun. Yakini ki jingkieng kem jushna tang haki khindiat sngi na khindiat senem. Ki shimpor da ki pao senem ban long ki baskem. Yaki thiet jong ki ding jri la ay lenti suki suki. Yakini ki tenrai la penyat leng ba ki wa. Kat banang yat ki por, kini ki tenrai ki shimhi yaka dur jong ki jingkieng ki baklan. Kadan saka waypat ke jinglong ba kerpang jong kini ki jingkieng. Ki long ki jingkieng ki ba im. Kat banang yat ki por, kinang khlan cuk syuk. Kajing start penuan dor jengki breo ka Meghalaya ka pau haki. Halendat jengki ka don ki senem jeng ka jeng yaisha bat ka jeng buram ka bajelio ka mariang. Kini ki jengki yang ki peni ki eki eki bapala ka baki breo ki lak bantau ha ka jeng yadai bat ka mariang. Kani kada ki jeng saanam jeng ka rijungi, jeng ka perthai. Menta ka India ka lapan ban penrung ya ki jengki yang dengjeri jeng ka Meghalaya ha ki UNESCO World Heritage Site Network. Paralok, namar kejengkela kesun beneng, kini kejengkeng ding jeriru, kia kenduk shibun kejeng ea. Hakum kena kepor kibreo ka Meghalaya, kila pendep, da kejeng start eka kamram, ban penek pensa eka nea, kajeng saanam haka mariang. Kam menchwa, kamlong kebesuk wat ban lap eka jengdon tikna, katno teligidon kini kejengkeng. Kibreo jongka tanyi, kila sedang ban nyau yaki. Hadian ka nea, kishnong kitaru kila shem eka jengkit kliek, ban sumar kini kejengkeng. Menta ki breo jong katan ki dang sumar, ya palat chispa arpo teli ki jingkieng ding jeri. Kato gani ki kenhuan ki jurep, ya ke jinglong jengman jengini ki jingkieng man la kesenem. Don ki breo ki balapan krek ru, ya ki jaka tung jingtung man penklan, ya ki jaka ba marjan, hatjan, ki terai jengini ki diang. Hagani ke rukom, la tau ke rukom badan jingim haka mariang, na kebenta ban penek pensa ya ki. Pilala abani i menta kesenem, ya uba haliwar lapen kuburam daka kusnam padma. Ulapen lut palat sanpau senem jang kejing im jengu ban sumar, ya gini kejing kieng deng jeri. Kejing ai ti jengu kelong, kejing ai mensi yang mingi baro. Paralok, lada pila julec kini kejing kieng deng jeri, tu ya sami kidur jengki hagi rensan social media. Kidur jengpi kan ai mensi yang mingi weipat kibrio ban tip, ya gini ke kam saknam kebekerpang jang kejela Meghalaya. Para riba iet, baro ngi kwa baka shenong jongi kan long kaba kuot, bat ka sor jongi kan long kaba itanat. Nrei gidu nabha ban sange ban perkat pat manu bapen kuot iki jabo ya ki balalum saudong jongi. Ki babun ki breo ki shushim baka deka kam jongki waipat, bat batang makihi ki ban pen kuot iki jabo. Nrei gidonru katu gani ki breo hapadeng jongi ki ba aiman siem shibun yangi da ke jengmut jeng perkat jongki. Ngalayolat mentip syapang, kikatuk ini parakan thai na biawara haga distrik Rajgar jangka Madhya Pradesh. Kilarai ban penduk no yang jabok plastik belas sapriang saudong jengki. Kim shimpoi perkat ban donpat ban wanra yang jengkela. Makihi kila sedang ban lum yang jabok plastik bat gibitor teli na keleng kesor. Suki-suki kena kejeng persyang kela nangki usted, bat nang tala sedang ban penkelai kataka plastik syaki mauit belatip kum ki eco-break. Menta ya gini ki eco-break hi la penan kam ban pen itenat ya gijaka patba. Hakini ki berai balalej harajgar,
dagi spa kilo ki plastik lala ban penan kambiang.

0: penan kamah guru kamba kamba. Kata, ki plastik ki bajupan sa priang ya ke jingja bo akanong ba. Mentaleng ba ke jing persyang jong ini ki hinmen para kentai. Ki nang no senyang ban pen itanat ya kanong ba. Ngai ku belai ya bro ki hinmen ki para kentai jong ke biya wara bat ya bro ki perlok ki bedai bat kene ke jing yalap. Para riba yet, bon ki beriw kila tok syanga daga ba ai jing mod bangan keren halor kapang ke bakerpang ba. Kapang kadai ka Ganesh Utsav. Wala kadangsa sakat tu kane por shuapan sedang ya kane kejingle kemen nrei bon ki beriau kila kerpat bangan keren sepang kane menta kadau kalong baka kam man shna gi durblei jong Ganesh kala sedang lupa kinong shna durblei bat ke bedei bak kane kam ki kala long ki batrish tom bon benai shua kane kejingle kemen kumtang dan kejing kerpat ka beret na ke benta jong pi baro nga kentui pi ban penti kena baya ke durblei jong Uganpati baba balabu hayeng jong pi haka housing society jong pi nehgi dong jong pi balashna naka khando jong kari ka jongi hi balashna ki kti bat bet jong ki nongshna jingshna bat ki nong tre kti jongi ki balash dehi nagani kari jongi nga kerpat ru ya baro kitu ki bashna ki durblei jong Ganesh bakin bu hakmat e ka jingthu bashna durblei naka khando haga jo ko por nga kerpat kitu ki bathiet ikini ki durblei bakin penti kena bakin tip yaki tiar ayu lashna yakin iki durblei bat nangno lashna yaki. Sengobha wat thiat iki durblei balashna raka Plaster of Paris. Parlok, ki durblei kendo ki umno hadian ke jingle anyam jong ke jing pengam. Kini ke rap banyada yaki wa ki pung bat kamar yang jungi. Hagini ke rukom la penek pensa iki jingit jungi bat aga juga por ngi pendep iki jingkit kli jungi ya kamar yang. Nalor kata, habang ithiat iki durblei nagi nong terik ti jong katan. Ngipin skem eka jengkut jengmut jengi ban thiat hi, yak ik belasna haka tan jengi, neka vocal for local. Ngangit skem, bahaka neka Ganesh Utsav. Bat man laka jengli aniam ka bakum kane haki por banwan. Ngin perkat jeliau, yak iniki mat. Bat ngin shim iki sinjam ki badan jengmut naka benta ke jengmentoy, jong kajat ban riau jengi, bat kamaryang. Parlok kebor ke bakrau tam jong kari jungi kadi ki brio jongka. Ki jing persang ki baret bat ki bahe ki bajah ki benta bopher jong kari ki hikai yang shibun ki eki ei. Kini ki jing persang ki peni bah badon ke jingkut jingmut bat ke jing kersan jok imlang salang la banwan ra ke no geno ke jing kala ke bakrau. To yai to shanga shapang kum kini ki jing persang ki bajah hasau dong jong pi. To nang pa ki jingmut bat ki jing ai jingmut jong pi. Kala aban long, bakat tu kani kijing temu kibaret, kibadan hajan jong pi, kila aban long kijing ayman siam, ya gari barok kawai. Ngan si kenduk biang hau benai banwan, ngan si keren bat pi syapang kikat tu kani kijing persyang batamai, jong kihinmen kipara jongi. Haduk kata kapor, tu sumari ala dia, bat ialah kayang kesem. Bat hoot, pidei ban penek pensak ya ke Ngihap ban tengka ya kawai pakawai kijing jauh selap. Ya kani kijing yalap, kem ya uslap. Om day ban ailat bakan suki wat tang kendiat ru. Kumta kalong ke jengkerpat bekerpang jonga babarok nginya wanlang ban tengka ya ke wei pegawai ke jengjau umslap. Kublai shibun.
1: Kani gede ke Akash Wani Shulong pelayo semua mentan ya ke jengpen kelai syakaktin kasih ya ke jengkren jong menteri rang badu kari Narendra Modi ya ke bawulakren haka program Man Ki Baat. This is Akashwani Shillong. You are listening to Khasi version of Man Ki Baat by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.

Hebrew, kiểu làm để tiếng Spanish. Sanh ghi cơ cân hồn, của tiếp, cầm của Brahm Kamal Dominicana. Cân hình cơ cân hồn, bù rè có dễ thoa y tàr, cơ Vedic literature. Hay ta, kinh nghiệm Hebrew, tiếp ki, lệ ki, ya cơ Vedic mantra. Khi ta Hebrew, mẹm bảo yọc dễ sikai yếu biang. Tăng vore tiếp ki chibon, ki ghi yi, hay ta, wa cơ Vedic literature. Hagi ni gisngi, the tip bhagi chibon, kentop, yag purasha suktam, sri suktam, sri rudram, durga suktam, vayag devi mahatmyam. Kini gibru, em gi chajngai nagari India, tang puregi chpangyongari India, kat wan man iwe emensin. E kubleya yag kenhun, Brahm Kamal Dominicana, ye perchangyongki. Dan bahawa ia senyawa orang harus kata-kata. Ia kami ini bercang, ia pun roi cikap pertai citulup, ia iman nilong, ia start itip, ia am agri India. Para riumia, ia kejelami kehalia, datip negil o, wiki lom, kiwa, kiw miat, kiw suk yongka. Kiw lai cikin ni kejela, nasakkan mo baik haki, wiki bruhakan ni kejela, mangi, kibru gubah. Tangwa, Meghalaya, em haka sevi korpang ma, ia kwa open senyau langbaga ni program man ki baat cipi. Ita to ki yingkeng dangeri. Ki wetip dektin parang kam ki root bridges. Niki thet den depan man ni yingkeng. Ya ki ni yingkeng dangeri. Chimpor bahar ki pao pao snem. Wau pen man ni ki hadu wau hoi wau lai langba. Yakin ingin kini dangeri, lecna, ya ulai langban ajarong yang gua. Sevi korpang kini ingin kini dangeri, even na uthet orang M, orang Yang, yang tu deng. Datan, lecna hider wapun yang kini. Ini mana korpang bah? Kamu wau bro, M orang kat wakamari yang klem depan thot jika. Kategori India, percanggah wau tap yakin ingin uthet. Hei to wagi ni gingkin dangeri kiw em haka jela Meghalaya haki UNESCO World Heritage Site Network. Perlok, nei dao ikala hai imani long yang kusut menen. Kini gingkin dangeri sedang gu cakta. Ki bru yang jela Meghalaya cimgi ikit kli u sumar ya gini gingkin dangeri. Kenau yo lekki ni cakta haka marian. Kini gingkin dangeri em ki buon bha Hapu ke jelah Meghalaya. Mana sedang umiawi ki, lecem, wa emgi, haduk cispa arp hautli, haka jelah Meghalaya. Emgi kenhun, ki upaj ku sumar tikna, ya kini gingkin dangeri manusnem. Kini ki kenhun, dipercanggile, wa utung den, wa utung sentu, haki tau wa emgi ni gingkin, ya uskem ke kendau. Kamte, yegi klo wa emgi ni gingkin dangeri, De sumar bah, ya openek pensa ikin gingking. Jandi yo biha gi kubor, hagi ni gisngi gudadap, wabak haliwar, de yo u ya kekusnam Padma Award, na ke Presiden Yongguri India. Wabak haliwar, de pelut usan paus nem mirta yang o, hei wu sumar gini gingking dangeri. Ikam yang o man gi kukro, ku emin seni gubun. Kamte, perlok, Wala de em na pri yang pi, ki u lai spot Meghalaya, ki u lai wo saki, ya kini gingkain dangeri, hagan ke jela. Samwa ni ki dur, yang kini gingkain dangeri, hagan san social media, kena wagi widwan le, ya gu tip, ya gu saki, ya ini i em ukur pang, hagan jela Meghalaya. Parari umia, wara, kwa iwi ki chnong ki tau, uman ki ku kuat, ki umiat ki yosok, Tangwa, mjo opoi berkat wani, yi chao pen koi pen jengar ini gichnong. Em gyu berkat, wada em isa, gyu to pen koi ini gichnong. Tangwa, em wan katu kat ni, gui rap open jo oke, wayu gu emin sin, hei to wini. Tip awa em gyi kon gantai, na biaura, Rajgarh district, hapa Madhya Pradesh, kini gyi kon gantai pelanggi jeb
Demon